kani kawia karili karu ranga. Ei, nawe kani makaru peme arai meloro newe to anjaro. Na wawilunge wepune Radio Jinju Rosonde.fm.